0: Okuka hina ndara mani.
1: Uweka patondi. Lazi buze alu. Yekolo hoki tanchinda tunabane temba ambalo akare yo kemba kandi. Mishire njiki putungesi kame milo unta mishire kekitana. Mazer sampompo njiki putungesi. Kumu karibi roho haramare meo karanga. Haramare minga majabu su kelimetu la ilaha illa Allah anna lagari. Kenna Allah gari mugonda shunu. Lai bujalu. Kolle ngana kuoro kolle nimi ani du kono kesaru kula ko. Oma ko soro nyake ngana kolle ndi. Shire sugeri tanji kesare tambile sare. Kumetele hijaju. Inaat kabasen nengari. Ini yake jokani faren kaburandi. Madile limuna wara. Inara fogari yukba. Inara minna. Inara beriyanga. Inara taifa. Inara sumundi kinen jumbo. Hazbetullahi. Kamara. Anyi mnemba uli hayi kalti njiri kata ane. Sa kwenye na gati lendi anna masi leme kia kale torolik. Kuma njero uju netala, kuma segi uju netala. Aro tanyero dawa nukarage. Tanyero dawa nukarage palasiru tawa nukarage. Masi mbana gana kema kanyime. Angana biki

ano jamu talama kaukeri andi mena konti busaru soroneri ga katru kutengana 89 arsa sana ona timi horonda gogara timi onta timi ore oni arde busaru kallenyani kalanyi me kallepai

0: tere. Sure yon kote nyeni.
1: Na kote.
0: Ora yon kote ni. Kar yon kote ni.
1: Kusu kote nyeni.
0: Getere, Allah agara kebe taga na khaso konchu ikeni arijana yi. Nanti wa akini shirunga.
1: Iyo.
0: Arijana kita yon kote ni.
1: Kote.
0: Ala yi jahana ba kita yon makoto de.
1: Ayi ane.
0: Tambiye dadi.
1: Tomo.
0: Ala haji to buren kita yon makoto de.
1: Ayi, agane.
0: Tambiye dadi.
1: Tomo.
0: Yon kana handi hale.
1: Okay. Berdi gare.
0: Solin keke be tu inteni. Hangen palle, ado hangen kodo. Yukure.
1: Hai hap. Kere jare karunga.
0: Namu ganda.
1: Oho na kitona kote ni matoko.
0: Hak.
1: Angatan na ke munu dan na perni nyau.
0: Hak.
1: Andi kame ke sembeo.
0: Hak.
1: Alaji bobo dinure megeo. Oho na kuna ronda kana. Lalla kana daga bare matao
0: hak
1: abare matare amake kada du korre mai gooro kun tan mai
0: hak
1: ibu manwali alla no ngan jere nya wi lumundi
0: hak
1: alla nda ordini
0: hak
1: anda mungulu na kalle nya wi kini adama re menga ni mena bonon Allah ko e condition dey condition ma sorom way dey anna jaringu anna horongu anna kuna tankam anna ku hadu mendi Abu Dalla kenya kodani.
0: Alaji.
1: Alaji bobo remme anga surum kumte Allah. Anda mula surus ikina Allah kati kenya.
0: Ha.
1: Awang besarum dan jarum dan kebere waga. Ang besarum dan jarum dan nyaga. Arab untuk nyaga enda culi ayu bintu ayu dayu ayu. Ha. Sambil jalan remme. Sona jagura garamna anda bakar jamu haja gadam masu gora ne dilale kai ta anjare tamani